kranya kwaji senye radia senye radia yeyi waye yera yada wasio ah yeyi.